0: shopping mart tidak ye no mini dan dot supi hayang kuahin.
1: Shayo.
2: Gaya hantar mak minggu hayang ui LGBT hingga miso pihang gaya.
0: Nubi hong maga pes dot supi hayang kuahin. No hong di mohi dan pes pihang kita udah dong hayang kuahin supi.
3: Hoga happy. Gaya bitui. Gaya abimo. Shameto. Gaya mini dan supi. Gaya mini dan beto. Pegi gaso. Mata tung barapa. Gaya hingga miso pihang nyusira sun. Mata supi he. Hina. Pegi gaso. Dan mohi dan nuhete. Nege hong. Pifos kaki he. Nubi hong. Maga kuahin. Mata supi he. Gaya me. Hamas nini he. No otek. Gaso mata un barapa. Pa yang kuahin supi.
0: Hanun y Tribunal Estatal Met